0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau yang masih terus menyapa Anda semua warga Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya. Bersama saya Bintang Lili Sartika, kita masih akan menikmati rangkaian lagu-lagu Melayu yang hadir untuk menambah semangat Anda lebih mencintai budaya, tradisi, seni yang ada di Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Kalau berbicara tentang humor, tentu banyak yang menganggap tugasnya hanya membuat orang tertawa. Padahal dalam tradisi Melayu, humor seringkali menjadi cara paling halus untuk menyampaikan nasihat, Cik Tuan dan Puan ya. Bukan saja nasihat, tapi mengkritik keadaan, bahkan mengajarkan nilai kehidupan. Nah, orang Melayu menyebutnya bergurau ada isi, berjenaka ada makna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu tokoh yang sangat melegenda di Riau, Cik Tuan dan Puan, khususnya masyarakat Bengkalis, yaitu Yong Dolah. Sosok yang dikenal lewat celotehnya yang jenaka, spontan, kadang-kadang terdengar mustahil, tapi justru menyimpan kecerdasan berpikir khas masyarakat Melayu, Cik Tuan dan Puan. Jadi jauh sebelum istilah stand up komedi dikenal luas seperti sekarang, masyarakat Melayu Bengkalis sebenarnya sudah memiliki tradisi bercerita yang sangat menghibur ya. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Yong Dolah. Berdasarkan berbagai kajian budaya, Cik Tuan dan Puan, Yong Dolah ini merupakan nama panggilan dari Abdullah bin Endong yang diperkirakan lahir di Bengkalis sekitar tahun 1906. Dan beliau dikenal sebagai sosok yang gemar bercerita kepada siapa saja yang ditemuinya. Dan tempat favoritnya bukan panggung pertunjukan ya, Cik Turapun, tapi kedai kopi, beranda rumah orang, atau saat berkumpul bersama masyarakat menikmati waktu senggang. Dan yang menariknya, Cik Tuan dan Puan, cerita-cerita Yong Dolah ini seringkali terdengar gak masuk akal. Namun disitulah letak kelucuannya. Jadi kita diajak membayangkan sesuatu yang mustahil dengan cara penyampaian yang sangat meyakinkan. Seperti apa contohnya, Cik Tuan dan Puan? Pastikan masih tetap bersama saya di sini.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
1: Terompa panjang atau bakiak adalah terompa atau selop yang panjang yang terbuat dari papan dengan tali terbuat dari karet ban yang disusun kiri dan kanan berderet berjumlah 3 sampai dengan 5 buah untuk tempat kaki pemakainya. Ini harus sepasang. Permainan ini bermanfaat untuk melatih kekompakan, konsentrasi, serta mentaati pemimpin yang berada di depan untuk melangkah serentak hingga selamat mencapai tujuan. Permainan ini dijumpai di seluruh wilayah dalam Provinsi Riau.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tun dan Puan masih bersama saya di Beranda Budaya kita pagi hari ini terkait dengan stand up. Stand up ala orang Melayu, yaitu cerita-cerita yang dolah ceritanya. Nah, kira-kira seperti apa ya cerita contoh-contoh dari cerita yang dolah ini Cik Tun dan Puan? Nah, ada kisah nih ketika yang dolah diminta memetik kelapa. Nah, setelah berhasil mengambil 4 butir kelapa, ia mengaku takut turun dari pohon. Lalu menurut ceritanya, ia melihat tangga berada di dapur dan mengambil tangga itu kemudian turun dari atas pohon menggunakan tangga tersebut. Kalau kita jeli mendengarnya, ceritanya gak logis ya. Karena memang dia sudah naik ke pohon nih, tapi takut turun. Dia melihat tangga di rumah tetangga. Terus bagaimana dia ngambil tangga ya gitu ya kan. Ceritanya memang gak logis tapi disampaikan begitu serius. Tapi membuat orang tertawa gitu loh. Tapi sebenarnya masyarakat Melayu itu tidak sekedar menertawakan cerita itu Cik Tuan dan Puan. Tapi mereka itu kan belajar melihat bahwa humor juga melatih daya pikir kita. Jadi pendengar diajak menyadari bahwa tidak semua yang didengar harus dipercaya begitu saja. Ada ruang untuk berpikir kritis sambil tetap menikmati hiburan. Nah, tradisi seperti inilah yang membuat cerita Yong Dolah terus diwariskan dari generasi ke generasi, Cik Tun dan Puan. Bahkan para peneliti menyebutnya penyebarannya berlangsung melalui budaya kahwe, yaitu kebiasaan masyarakat Melayu berkumpul sambil minum kopi dan saling bertukar cerita. Dan tradisi inilah yang membuat kisah Yong Dolah tetap hidup sampai sekarang. Jadi sebelum ada media sosial nih ya, sebelum ada podcast, sebelum ada stand up komedi, bahkan belum ada panggung-panggung komedi modern, masyarakat Melayu itu sudah memiliki ruang yang berbagi cerita yang hangat dan penuh tawa, Cik Tun dan Puan ya. Dan perjalanan Yong Dolah tidak berhenti sebagai cerita rakyat aja, Cik Tun dan Puan ya, karena di tahun-tahun berikutnya seniman Riau Tengku Zulkarnain juga mengangkat karakter Yong Dolah ini ke atas panggung pertunjukan dengan konsep monolog komedi yang menyerupai stand up komedi ya, dengan mengenakan sarung, kaos putih sederhana, kopiah hitam. Ia membawakan kisah-kisah kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu dengan logat yang sangat khas. Tujuannya sederhana Cik Tun dan Puan ya, agar kita generasi-generasi sekarang, generasi muda, generasi mendatang tetap mengenal tokoh Yong Dolah dan tidak melupakan cerita rakyat daerahnya. Seperti itu kira-kira Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
3: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Baik, kita jeda sejenak ya, Ci Tuan dan Puan, untuk mengupdate bagaimana kondisi cuaca untuk Provinsi Riau hari ini bersama BMKG Pekanbaru.
1: Hari ini

0: Baik, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kita sudah tersambung bersama Yudhistira yang akan melaporkan terkait informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, Yudhistira.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca secara umum di wilayah Provinsi Riau diperkirakan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hilir, dan sebagian Kuantan Singingi. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Namun wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru. Dan untuk dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Lelawan, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Untuk hari ini terdapat peringatan dini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu pada pagi hari serta wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, Siak, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hilir pada sore atau malam dan dini hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 97%, di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 149 titik. 21 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kota Dumai 2 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 3 titik, Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Rokan Hulu 3 titik, Kabupaten Siak 4 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 5 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Bedukun Balai Terbang Talang Mama adalah acara ritual pengobatan kepada si sakit, baik itu yang mengidap penyakit jiwa, kemasukan roh-roh jahat atau keteguran, dan kemasukan setan. Jembalang balai yang dipakai dalam balai terbang berupa balai bersayap yang akan menerbangkan roh-roh jahat yang telah membuat seseorang menderita sakit. Balai ini akan diletakkan di atas kepala bomo dan bomo akan menari dibantu pembantu bomo. Juga menggunakan alat musik yang disebut dengan ketobong yang telah berumur ratusan tahun dan hingga saat ini terus terpelihara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, hiduplah setenang-tenangnya ya. Walaupun abang tak sayang, biarkan saja Cik, Tuan dan Puan ya. Dan kita harus mengingatkan kembali ini terkait dengan stand up ala Melayu. Jadi sebelum ada stand up komedi, ternyata orang Melayu sudah punya stand up-nya terlebih dahulu. Jadi bukan karena meniru budaya luar ya, tapi memang sebelum kita mengenal stand up, masyarakat Melayu sudah lebih dulu memiliki tradisi bertutur seorang diri yang mengundang gelak tawa sekaligus menyampaikan pesan moral. Dan sampai sekarang ini Cik Tuan dan Puan, cerita yang dulu masih menjadi objek penelitian di berbagai perguruan tinggi ya. Pelestarian kisah Yong Dolah terus dilakukan melalui berbagai pagelaran budaya di Berbengkalis sebagai upaya menjadi warisan budaya Melayu tetap dikenal oleh generasi muda. Jadi barangkali ya saudara, inilah pelajaran paling berharga dari Yong Dolah, bahwa budaya tidak selalu hadir dalam bentuk yang serius. Kadang ia datang lewat tawa, lewat cerita sederhana, lewat celoteh yang membuat orang tersenyum, tetapi pulang membawa pelajaran. Jadi humor yang baik bukan sekedar mengundang gelak saja, tapi juga menumbuhkan kebijaksanaan. Nah, itulah sejak lama telah diajarkan oleh masyarakat Melayu, Cik Tuan Puan. Jadi warisan budaya bukan hanya tersimpan di museum atau buku sejarah saja, tapi juga hidup dalam cerita-cerita yang terus diceritakan, dalam tawa yang diwariskan, dan dalam nilai-nilai yang tetap dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya, Cik Tuan. Semoga pembahasan pagi ini menambah kecintaan kita terhadap budaya Melayu Riau, sekaligus mengingatkan bahwa kecerdasan tidak selalu hadir dalam kata-kata yang rumit. Kadang ia hadir melalui senyuman, gurauan, dan celoteh sederhana seperti yang diwariskan oleh Yong Dolah. Sampai jumpa lagi Cik Tuan Puan pada kisah-kisah budaya Melayu lainnya yang tidak kalah menarik.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Ustadz Kondang Dasat Latif dipastikan bakal semarakkan tablik akbar yang bakal digelar pemerintah Kota Pekanbaru pada Sabtu mendatang 4 Juli 2026. Tablik akbar dalam rangka HUT ke-242 Pekanbaru ini rencananya digelar di Jalan Sultan Syarif Kasim atau tepatnya di samping Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Panitia HUT Pekanbaru ke-242 telah mengkonfirmasi kehadiran Ustadz Kondang tersebut dan rencananya Cik Tuan Puan kegiatan akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Sebelum tablik akbar dimulai akan ada penampilan ASN dari Pemko Pekanbaru mengaji yang rencananya bakal ada 10.000 ASN yang bakal mengaji pada malam itu secara bersama-sama Cik Tuan dan Puan. Targetnya akan memecahkan rekor MURI karena ada 10.000 ASN yang rencananya akan mengaji. Sebelumnya Cik Tuan dan Puan, Pemko Pekanbaru juga telah menggelar kegiatan festival kue talam duri ketan talam durian dan kegiatan ini juga sudah memecahkan rekor MURI atas sajian kue ketan talam durian terpanjang di dunia. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa lagi di kabar berita jam 9 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi

0: Disco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Cituan dan Puan, kemiskinan itu seringkali dipahami sebagai kondisi ketika seseorang memiliki penghasilan yang rendah. Tapi sesungguhnya kemiskinan itu memiliki makna yang luas. Dari mana, dari sudut pandang mana kita melihatnya ya, Cituan dan Puan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diukur dari kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar, baik itu makanan maupun kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Nah, artinya Cik Tuan dan Puan, pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha. Nah, di Pekanbaru sendiri, Cik Tuan dan Puan, angka kemiskinan memang relatif rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau ya, tapi masih ada puluhan ribu warga yang membutuhkan perhatian bersama. Dari data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025 persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru berada pada kisaran 3,19%, Cik Tuan dan Puan, atau sekitar 39 ribu jiwa. Termasuk banyak lah ya. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada keluarga yang perlu didukung agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tapi jika kita melihat kehidupan sehari-hari, tantangan ekonomi saat ini cukup beragam ya. Harga kebutuhan pokok juga bisa terus berubah, pendidikan, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, sampai persaingan mencari pekerjaan. Inilah yang membuat banyak keluarga harus mengatur pengeluaran dengan cermat. Namun ada satu hal yang perlu kita syukuri, Cik Tuan dan Puan, Pekan Baru merupakan kota perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Ini berarti peluang usaha juga terus terbuka. Dan banyak masyarakat yang berhasil meningkatkan penghasilan melalui usaha kuliner rumahan sekarang, jasa digital, kerajinan tangan, sampai penjualan produk melalui media sosial. Nah, karena itu Cik Tuan dan Puan, pengentasan kemiskinan hari ini bukan hanya soal bantuan sosial saja ya, tapi juga bagaimana masyarakat diberi kesempatan untuk mandiri melalui pekerjaan dan usaha produktif. Inilah yang akan kita bahas untuk obrolan pengentasan kemiskinan pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Yang masih ngopi di tempat masing-masing, Cik dan perempuan, sepertinya lagu tadi cocok ya untuk menemani kita pagi hari ini sambil membahas tentang pengentasan kemiskinan, Cik, Tuan dan Puan ya. Karena memang sampai sekarang masih banyak sekali saudara-saudara kita di lingkungan masing-masing, pasti ada masyarakat-masyarakat miskin yang belum terjangkau ya. Kita sebagai masyarakat mungkin bisa memberikan semacam ide, peluang untuk mereka bisa lebih mengelola keuangannya, atau mungkin memberikan solusi untuk pekerjaannya. Kalau misalnya nih mereka rajin memasak, mungkin bisa mengusulkan jadi pelaku usaha UMKM ya, dengan mengajarkan beberapa hal bagaimana mengelolanya gitu. Nah, kalau mungkin kita lihat ada warung tetangga, janganlah kita perginya ke retail-retail modern terus ya. Karena dengan berbelanja di warung tetangga, membeli makanan dari pedagang kecil, menggunakan jasa lokal, secara tidak langsung kita juga membantu roda perekonomian masyarakatnya, Cik Tuan dan Puan. Selain itu, berbagai keterampilan juga menjadi bentuk kepedulian. Kalau misalnya kita mampu memiliki suatu keahlian, kita mengajarkan mereka gitu, cara memasarkan produk secara digital, mungkin membantu desain promosi, atau sekedar mengenalkan peluang usaha. Nah, ini kan jadi langkah sederhana yang dampaknya besar, Cik Tuan dan Puan. Nah, bagi generasi muda nih, jangan mau kalah ya, karena meningkatkan kemampuan diri itu merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Coba kalian ya mengikuti pelatihan, mempelajari teknologi, meningkatkan keterampilan komunikasi, sampai melatih keberanian untuk memulai usaha-usaha kecil. Karena ini investasi untuk masa depan kalian. Jadi jangan duduk manis aja. Karena anak-anak, banyak sih contoh-contoh anak-anak yang masih SD, masih SMP, SMA gitu. Mereka walaupun dalam dunia, masih dunia sekolah, tapi mereka juga mau berusaha gitu loh. Ini jadi bekal gitu kan, bekal untuk masa depannya. Jadi pemerintah pun juga sekarang banyak ya menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, sampai perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi mudah-mudahan ya upaya ini mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga-keluarga yang ada di Kota Pekanbaru. Yang tidak kalah penting adalah semangat gotong royong ini harus tetap dibudayakan, Cik Tuan dan Puan. Budaya saling membantu ini menjadi satu kekuatan masyarakat Indonesia sejak dulu. Jadi ketika ada tetangga membutuhkan pekerja, kan ayolah kita ajak gitu, bekerja di mana gitu. Ketika ada keluarga yang kesulitan memulai usaha, atau mungkin ketika ada anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan, nah kepedulian kita dapat menjadi jalan bagi mereka untuk bangkit. Nah, sesungguhnya Cik Tuan dan Puan, jadi kemiskinan itu bukan hanya soal persoalan perekonomian lah ya, bukan soal ekonomi aja, tapi juga persoalan kesempatan. Kalau mereka gak ada kesempatan ya sama aja gigit jari gitu kan. Nah, ayo kita buka kesempatan, karena pasti semakin banyak kesempatan dibuka, semakin besar juga peluang masyarakat untuk hidup lebih sejahtera, Cik Tuan dan Puan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah, kemiskinan,
1: dan bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain yang ada di dalam tujuh ajaran Melayu adalah mengenai sifat malu. Malu di sini, pertama, malu untuk membuat kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tuah baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Dan saya juga orang tua-tua mengatakan apa tanda melalui terpuji menjaga aib malu, ia hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahawa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan aib muka orang dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini menjawabkan hidup menjadi santun, menjadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dia pada tempat yang baik sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakat. Terima kasih.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Baik Encik Turang Puan, inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Bupati Bengkalis Haji Kasmarni bersama Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso turut mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Nasaruddin Umar MA beserta istri Dr. Haji Helmi Halimatul Udumah dan Bupati Kuantan Singingi Haji Suhardiman Ambi menaiki perahu hias atau gulang-gulang untuk menyaksikan secara langsung pawai perahu hias yang digelar di sepanjang Sungai Narosa pada Sabtu kemarin. Pawai perahu hias ini merupakan salah satu rangkaian khas dalam penyelenggaraan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini menjadi daya tarik utama yang memadukan syiar Islam dengan kekayaan seni budaya dan tradisi Melayu Riau. Dalam kesempatan itu, Cik Tuan dan Puan Kabupaten Bengkalis menampilkan perahu begandong dengan konsep sampan hias Datuk Laksmana Raja di laut yang menggambarkan kekayaan maritim serta kebesaran sejarah Melayu negeri junjungan. Penampilan tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melestarikan warisan sejarah sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola.

Terima kasih Cik Turang Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru untuk tema pagi hari ini. Ada satu kabar ya Cik Tuan dan Puan tentang pendaftaran pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama di negeri di Kota Pekanbaru yang sudah rampung, dan pengumuman hasil kelulusannya bakal diumumkan hari ini Cik Tuan dan Puan ya, 29 Juni 2026. Jadi calon peserta didik bisa memeriksa pengumuman hasil seleksi SPB SMPB tingkat SMP daerah Pekanbaru tahun 2026 ini, atau status kelulusannya lewat laman smp.spmbpekanbaru.id. Saya ulangi ya, jadi Anda bisa mengecek status kelulusannya lewat laman smp.spmbpekanbaru.id ya. Jadi setelah melihat pengumuman kelulusan hasil SPMB SMP 2026 daerah Pekanbaru, selanjutnya orang tua bisa mempersiapkan diri melakukan daftar ulang selepas dinyatakan lulus Cik Tuan dan Puan ya. Dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyebutkan ya, Alex Kurniawan menyebutkan pendaftaran ulang berlangsung hingga tanggal 1 Juli 2026 ya, dan memastikan bahwa tahapan pendaftaran dalam SPMB tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru sudah berakhir. Jadi hari Kamis kemarin ya Cik Tuan dan Puan. Sedangkan pendaftaran dari jalur domisili mendominasi pendaftar dalam SPMB tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru tahun ini, dan jumlah pendaftar jalur domisili ini melebihi kuota yang ada Cik Tuan dan Puan. Jadi boleh diperiksa sekarang ya, diperiksa hari ini lewat laman smp.spmbpekanbaru.id, dan setelah itu Anda bisa mempersiapkan diri untuk melakukan daftar ulang selepas dinyatakan lulus. Demikian informasinya, kami kutip dari riaaktual.com untuk edisi hari ini Cik Tuan dan Puan ya. Dan rangkaian lagu-lagu Melayu akan terus menjadi suguhan yang akan menyemangati Anda di sepanjang pagi ini.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

kasih Cik Turampuan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru ya. Kami update lagi informasi untuk hari ini Cik Tua dan Puan. Ini perlu diketahui semua masyarakat Kota Pekanbaru ya, karena operasi pasar murah Pemprov Riau pekan ini hadir di Pekanbaru dan Siak ya. Dan Enci, Tuan dan Puan, untuk akhir Juni hingga awal Juli ya, pagi ini ada di kantor lurah Air Dingin ya, kemudian di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Nah itu untuk Kota Pekanbaru Cik, Tuan dan Puan ya. Besok pada maksud kami hari ini ya, hari Senin 29 Juni itu ada di halaman kantor lurah Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru nih. Kemudian besok tanggal 30 Juni digelar di halaman Masjid Babu Salam Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru. Lalu di tanggal 1 Juli hari Rabu di halaman kantor lurah Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Dan pada hari Kamis 2 Juli akan digelar kembali di Pekanbaru, tepatnya di halaman UPT Laboratorium Veterinar dan Klinik Hewan Jalan Hang Tuah. Dan terakhir pada hari Jumat 3 Juli di Jalan Balai Pernikahan RT 01 RW 02 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai, tepatnya di Posyandu Gemerincing Air Lembah Sari. Jadi jangan lewatkan Cik Turampuan, mudah-mudahan tadi informasinya juga gak terlewatkan ya, karena di operasi pasar murah Pemprov Riau ini ada beras SPHP itu Rp60.000 per kilonya. Kemudian beras anak daro dan beras sokan Rp165.000 per 10 kilogram. Kemudian beras sokan dan beras anak daro Rp83.000 per kilogram. Sedangkan untuk gula pasir harga Rp18.000 per kilogramnya, minyak goreng kemasan Rp15.500 dan garam kristal Rp2.000 per 200 gram, garam nusantara Rp2.000 per 250 gram dan telurnya Rp49.000 per papan. Jadi bagi masyarakat yang ingin berbelanja pada kegiatan operasi pasar murah diharapkan dapat mengantri dengan tertib dan datang pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian informasinya, semoga bermanfaat ya, yang kami kutip dari riauaktual.com untuk pagi ini.

0: Jadi gitu loh, Lela. Intan itu Intan, Intan.
1: Iya, Intan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2022.

Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

104.4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Turampuan, masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru, dan kita sudah berada di sesi tepak siang hari ini ya Cik Turampuan. Kalau berbicara tentang judi, Cik Turampuan gak habis-habisnya ya. Apalagi di era digital sekarang hampir semua aktivitas bisa dilakukan melalui telepon genggam ya. Namun di balik kemudahan-kemudahan ini ada ancaman yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah judi online, karena memang judi online sekarang tidak lagi menyasar kalangan-kalangan tertentu. Pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan ibu rumah tangga sekarang sudah menjadi target melalui iklan di media sosial, pesan singkat, sampai tautan yang tampak seperti permainan biasa, Cik Tuan dan Puan. Dan inilah yang sampai sekarang menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Karena memang dampaknya itu tidak hanya merugikan secara ekonomi ya, Cik Tuan dan Puan, tapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ketahanan keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana peran masyarakat dalam mencegah judi online serta langkah-langkah yang terus dilakukan Komdigi untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman. Nah, di zaman judi online yang berkembang cepat ini memang manusia pintar-pintar ya memanfaatkan teknologi digital, pintar menyesatkan juga artinya. Cukup dengan telepon pintar dan koneksi internet, seseorang sudah bisa mengakses berbagai situs atau aplikasi perjudian kapan saja, di mana saja. Dan dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan penyebaran konten judi online ini juga semakin masif melalui media sosial. Jadi hati-hati ya Cik Tuan Puan, aplikasi percakapan, iklan digital, sampai situs-situs yang berganti alamat secara cepat untuk menghindari pemblokiran. Nah, karena itu kita butuh kerjasama lintas kementerian, aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, platform digital, juga masyarakat ya. Jadi harus bekerja sama Cik Tuan Puan kita semuanya. Bahkan Komdigi juga mencatat bahwa hingga pertengahan tahun 2026 ada jutaan konten bermuatan judi online yang sudah diputus aksesnya sebagai bagian dari upaya menjaga ruang digital Indonesia tetap aman Cik Tuan Puan. Dan pemblokiran ini dilakukan secara berkelanjutan karena memang pelakunya terus membuat situs dan akun baru. Kenapa judi online berbahaya? Nah, kita masih akan terus bahas tentang judi ini ya, karena memang bukan hanya berbahaya untuk diri sendiri, itu juga berbahaya untuk keluarga, untuk lingkungan. Nah, secara agama juga judi itu dilarang ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi harus hati-hati untuk menggunakan digital saat ini, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan sampai keluarga kita terlibat dalam perjudian online ini ya. Kita masih akan bahas hingga jelang pukul 11 nanti, jadi tetap bersama kami.

0: Four, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

Terima kasih, Cik Turang Puan. Dan kita masih kembali ke judi tadi ya. Kita memang harus lebih serius mengatasi judi online ini ya. Karena memang dengan terjerat judi online, orang-orang akan menghalalkan segala cara. Sebenarnya beda tipis ya, judi online, narkoba ya. Hal-hal ini memang sangat-sangat riskan dan memang harus serius ditangani. Apalagi sekarang sudah memanfaatkan teknologi digital, Cik Tuan dan Puan ya. Komdigi, Polri, TNI ini sedang terus memperkuat kawasan pemutusan akses ya, untuk khusus untuk Komdigi sendiri lebih pemutusan akses terhadap situs-situs judi online ini, Cik Tuan dan Puan. Yang pertama, hal-hal sederhana yang perlu kita lakukan ketika kita pegang handphone, kalau ada iklan-iklan yang menjanjikan keuntungan instan, nah itu jangan cepat gampang percaya ya. Dan jangan juga buru-buru membagikan tautan atau promosi yang berkaitan dengan perjudian ya, walaupun sifatnya bercandaan gitu. Setelah itu, kalau mungkin sekiranya kita agak curiga, kita manfaatkan aja fitur pelaporan kalau kita menemukan akun atau konten yang mempromosikan judi online di media sosial apapun ataupun platform digital. Nah, dan kemudian kita jadi pengawas juga, awasi penggunaan internet di lingkungan keluarga. Nah, inilah peran orang tua agar bisa membangun komunikasi dengan anak-anak mengenai bahaya perjudian digital, Cik Tuan dan Puan ya, sekaligus mengajarkan etika dan keamanan dalam menggunakan internet. Komdigi juga terus mengajak kita masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. Jadi karena pada akhirnya ruang digital yang sehat hanya dapat terwujud kalau seluruh pihak ikut menjaga, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi kemajuan teknologi seharusnya memang harusnya nih membawa manfaat bagi kita, bukan menjadi jalan kerugian ya. Nah, ayo sama-sama kita terus mematenkan literasi digital, literasi membaca, literasi semuanya ya. Dan menjadikan internet sebagai ruang belajar, bekerja, berkarya, dan membangun usaha, bukan sebagai tempat mempertaruhkan masa depan. Jika kita semua lebih bijak menggunakan teknologi, lebih peduli terhadap keluarga, dan berani menolak segala bentuk perjudian online, maka kita ikut menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif ya bagi masyarakat Pekanbaru maupun Indonesia. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Semoga apa yang saya sampaikan untuk hari ini dalam pemberantasan judi menjadi informasi yang menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa tidak ada judi yang memberikan keuntungan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan presi FM 95,9 MHz, atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Di siang hari ini bersama saya Erick Mansur yang akan menemui Cik dan Puan di tempat siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan harapan Cirampuan kami temui dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Cirampuan, sembari Anda disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan di siang hari ini hingga jam istirahat nanti, lebih kurang 50 menit berbagai informasi ringan dan lagu-lagu pop Nusantara kami hadirkan kalau dengar Anda. Tentunya bersama saya Erick Mansur yang akan menemani Anda di edisi siaran hari Senin 29 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senanglah kita, ya?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: Mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Suara Budaya Riau.
1: Hey. Masih enak kok?
2: Iya toh.

Pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Jadi perempuan, pada pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat, kami kemanakan suara azan tanda masuk waktu suara fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan tentunya nanti pada pukul 12 juga kami sampaikan kabar berita

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Cik dan puan, saat ini pukul 12 12 menit waktu Indonesia Barat, di mana nanti pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat kami memandangkan surah azan telah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaruan, daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin 29 Juni 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
5: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
4: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
5: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
4: Iya,
5: jangan
4: betul,
5: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
4: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
5: Iya.
4: Ada aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
7: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hey Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
2: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
1: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
3: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nama capak sampah di lapak dan kau. Dek onde eh banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok. Nampak dia waalnya siapa nama capak sampah di tompek dan kau?
2: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
1: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
2: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
1: Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
2: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
1: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas waang iya.
3: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Kalau aku buang sampah di pantai ini kan, nggak ada yang tahu.
2: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
3: Iya, dek.
4: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Jenderal Puan, selanjutnya Pro 4 RRI Pro 4 Pekanbaru bergabung dengan Pro 4 Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini bersama RRI Jambi. Edisi siaran Senin 29 Juni 2026 dengan topik peran Tour Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Pro 4 Jambi. Bakal bahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro 4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan. Mau jalan-jalan ke Jambi boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro 4 Jambi Ayu udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah di WhatsApp Pro 4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro 4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
4: Oh iya.
3: Oke. Oke. Halo Vina.
4: Hai, halo.
3: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
4: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
3: Emang juga masih muda kali,
4: Alhamdulillah. Ada Pok Mariana di sana.
3: Iya, halo. Kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
4: Iya, Vina.
3: Vina ya. Oke. Pak Vina, siang hari ini di RRI Pro 4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
4: Betul sekali.
3: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
4: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita. Udah datang dua orang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanepura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batang Hari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya, sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga ke urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
3: Baik.
4: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
3: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
4: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batang Hari ya Bang ya.
3: Baik kalau gitu. Lain interaktif kalau yang nanti mau gabung, Vina, bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih, Vin?
4: Untuk Jambi di 08

0: Udah ada sumber kita di siang hari ini, Mpok.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini
0: Iya,
1: founder-founder
0: founder
1: dari titik
0: balik.
1: Balik. Iya. Kita kenalan dulu ya, Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo, Bang Agil.
2: Halo, Kak.
1: Bisa dengar suara Pak Mariana ya, Bang Agil?
2: Bisa.
1: Iya, Bang Novel gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Novel agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
0: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya agak jauh mikrofonnya nih, Bang Novel.
0: Memang,
1: Iya, memang benar ya. Takutnya salah, takutnya salah kuping kita di sini enggak ya? Benar ya,
0: emang
1: rada jauh ya?
0: Memang kayaknya emang agak-agak apa? Mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit jauh. Gimana sih
1: gitu.
0: Bahasanya gitu lah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh? Nah.
0: Kayaknya enggak bisa,
1: Bisa
0: kali
1: ya. Ganti-gantian
0: jauh
1: gitu. Kasihan Ano kalau ngobrol entar suaranya jauh.
0: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
0: Okay.
1: Iya. Bang Nova sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya. Sebelum ke tema, mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina.
0: Oh, sama.
1: Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Nova, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
0: Boleh, silakan, Bang.
2: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
2: terus, ya. Apa, Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
2: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak, sekarang.
1: Oke.
0: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin, Bang, di Danau Teluk ini?
2: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan, enggak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
0: Tapi kalau untuk sejauh ini, Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu, oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Boleh Abang Novel mungkin yang menjelaskan, silakan, Bang.
3: Nah, jadi peran kami di situ, Kak, kami pengen memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu, Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari jambi-jambi di sini lah, Kak. Ada juga dari jauh lah, kayak gitu, dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu itu kami jelasin, Kak, tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, Kak. Pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, itu nelayan situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten, kan, Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
0: Oh, oke. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya, Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar Provinsi Jambi?
3: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal.
0: Oke. Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main ke sana enggak sih, Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
2: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan, ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda, Kak. Seperti kayak apa? Pacaran. Juga ada keluarga itu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
0: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti Abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
2: Ya, menjelaskan sedikit tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
0: Oke, boleh nih Abang kasih tahu lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh, silakan, Bang. Abang Novel atau Abang...
2: Boleh, Novel dulu.
0: Novel. Oke. Mengenai sejarah Danau Teluk.
3: Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin

0: belum banyak tahu sih.
1: Oke, okay, boleh, ha?
0: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi Kak, memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian enggak? Kalau sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan enggak? Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembangnya zaman sekarang Kak, menjadi nelayan di dalam laut itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap Kak, menurut kami. Karena peramu sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam dulu lagi.
1: Oh, oke.
0: Kenaikan itu udah banyak kurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami itu. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita ini ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami di Bristol, terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga Kak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan lebih
1: UMKM lokal ya berarti ya Bang ya.
2: Benar.
0: Tapi itu pengennya kayak gitu Kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulu itu pemerintah tuh pengen Daun Teluk itu jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir, karena kalau Daun Teluk jadi tempat wisata itu perlu kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami itu pengen sedikit
2: menyadarkan
0: lah Kak. Ya kalau dari dulu ini bisa untuk cari duit lah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dari jalan peserta dan ini.
1: Oke. Boleh Bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Noval tadi.
2: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya Kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Nopal tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui Kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu, aktivitas nelayan masih banyak sekali Kak.
1: Okay,
2: itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa? Budidaya ikan tadi berdampak Kak.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk. Nah, itu tuh berarti sejauh ini aman, Bang, kalau untuk jadi tempat wisata.
2: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
1: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah, kalau Abang Noval sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
0: Nah, kalau gitu mitos Kak, boleh Kakak tanya ke Bang Agil Kak.
1: Oke. Boleh Bang, silakan.
2: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu Kak, ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu, kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Oh jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya di situ. Tapi untuk sejauh ini untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di apa ya? Maksudnya tempat sejarah tapi ayo kita berkunjung ke sini nanti kita jelasin mengenai hal ini kayak gitu.
0: Nah jadi kalau sekarang kalau dulu juga Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
0: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya.
2: Kota Jambi.
0: Tapi sekarang udah tidak ada lagi di situ udah mungkin udah pindah jadi sisa bangunan itu jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang tidak terhuni sama sekali.
1: Oh oke. Okay.
0: Memang kosong lah itu memang tidak ada bekas bangunan dari dinas pendidikan itu.
1: Sampai sekarang berarti
2: sampai sekarang
1: berarti tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga sangat dikagumi seperti itu.
2: Ya, kami akan menjelaskan sedikit sejarah tadi seperti yang kita ceritakan tadi sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara banyak cara kak ada yang namanya nangkul ada yang namanya mukat ada yang namanya apa itu menjala
1: oh,
2: ikan
1: jala.
2: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
1: Oh iya kalau untuk kehidupan sehari-harinya bang karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah itu kan masih banyak tuh aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana bang?
0: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan tuh kalau Danau Sipin itu dia untuk jadi salah satu tempat penyeberangan lah ya sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, itu lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak yang banyak ya. Kalau ada orang yang tinggal di tengah darat itu tidak ada. Kalau paling yang tinggal di situ, paling orang yang punya kerapa kan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
2: tidak ada.
1: Oh tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah ternyata Danau Teluk tidak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada nggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik batik khas Jambi atau lain sebagainya.
0: Pengennya kami tuh kayak itulah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah memperkenalkan hal-hal yang ada di Sunda. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke tempat-tempat event yang
2: kayak festival Danau Teluk.
0: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah sebelah.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana ke depannya, udah impian ke depannya semoga terwujud. Nah.
3: Baik Bang Agil ada juga Bang Noval terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya untuk mendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa naik perahu di sana ya Bang ya?
0: Iya.
3: Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
2: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
2: Titik balik.
3: Titik balik.
2: Ah. Iya. Titik aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
2: Atau di TikTok.
3: Oke.
1: TikTok sama aja.
3: Berarti TikTok ya. Juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita ini di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Okay. Diulang boleh. Kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
3: Iya.
1: Ataupun okay. WhatsApp-nya ya, Pak ya.
3: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Oke. Okay. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai yeah. komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
0: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro.
2: Di pinggiran Danau Teluk.
0: Di pinggiran Danau ya.
1: Oh iya.
0: Jadi kami itu
2: sering duduk di situ.
0: Kami itu duduk di situ. Ya. Nah, kata kami duduk di situ saling bertukar pikiran.
1: Sering ngobrol bareng.
0: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Enduro itu dia lihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen.
1: Oke. Okay.
0: Dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada. Kayak rata-rata kami di seberang lengkap masih punya perahu.
1: Oh iya, nah, alat transportasi
0: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami. Habis itu kami pikir lagi, apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun pasti
1: banjir ya. Yeah.
0: Nah, jadi target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
2: Oh, okay. Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
0: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media. Kami pasang di situ, kami videoi konten, foto segala macam, kami up ke
2: media sosial kami.
0: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tadi itu.
1: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
0: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
1: Kenapa gitu?
0: Kalau di Danau Teluk kak bukan berarti tidak boleh, itu kena ada aturan juga. Kalau dari situ kami mikir juga. Kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu. Kalau mau aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
2: Jaring-jaring pukat.
0: Jadi kalau pakai mesin itu mungkin bisa putus lah, kayak ganggu dia. Tadi kami memilih alternatifnya walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
2: berperahu ya, bersama kayak titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa Bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
0: Kalau facilities kami itu kak, kalau untuk ekspor kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
0: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
2: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami. List sudah diedit.
1: Oh, sudah semua ya, berarti udah bersih, terima beres.
2: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi okay. Anak muda kan.
3: Baik, kalau gitu Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo. Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Selamat. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Oke, lanjut.
3: Terima kasih, Pak.
4: Aman,
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Aman. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
1: Betul.
3: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya ini danau kecil. Nah dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan tradisional di situ itu berarti di situ jauh dari perkampungan berarti. Nah itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya, sedang umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya, sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Nah, apa nih danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi? Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, kita harus maklumi. Oke, makasih.
3: Iya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Iya, baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
2: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya air warna Batanghari.
2: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima masyarakat di seberang itu apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti. Aman,
3: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Jamsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan sama. Pak.
5: Siapa di Jambi itu?
3: Ada Vina.
5: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Noval. Bang Agil sama Bang Noval.
5: Nah gini, saya juga termasuk orang danau, Bu Mariane. Selama 12 tahun air orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Bu Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Noval.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin dan yang lainnya.
3: Ya.
5: Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya
3: Pak Haji Hamsa ya. Terima kasih ya. Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Agil Noval yang menanggapi.
0: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
0: bening kan? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Topo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya Sindong Peng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi Kak.
2: Jaring apung.
0: Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Keramba.
0: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
2: gurami.
0: Ikan gurami,
1: Berarti
0: ikan bau.
1: Tapi
0: kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang di kembang biakan.
0: Pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong-kolong.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
0: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak katanya, promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi, gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih, kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa?
2: Gimana Kak?
3: Bagaimana sarannya ya. Promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
3: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Ikutan Jambi.
3: Gitu apa gimana?
2: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
2: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
1: Jadi
2: sulit untuk dimengerti ya.
1: Mengerti sesuatu ribet.
2: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu
3: seberang. Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
1: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Enggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
1: Gas lah.
3: Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangga Mas Lampung.
6: Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yep.
6: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
6: Ya, saya mau tanya dengan nasum siang ini, siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dan Abang Noval.
3: Noval, betul.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
6: Oh, saya kembali ke saya, Kak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tangga Mas Lampung, Mas Agung Pak Nana. Jadi, misal soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu, dan apa saja destinasinya yang ada di sana, ataukah ada pertunjukan apa gitu Monana Wabuna. Untuk pertanyaan untuk kedua nasum Lopal dengan
3: Iya, oke, itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Noval atau Agil, jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
2: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali Kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan ya. Kalau dulu kami ada agenda rutinan Kak di sini. Namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada
2: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun-temurun dilaksanakan itu. Jadi perlombaan Kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil. Terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya enggak, sumpah.
1: aku juga belum pernah ke sana.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul Kak, ke air apa?
1: Air danau tadi.
2: Memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah Kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Iya, kan? Benar-benar. Tadi Ayah lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
2: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
1: Jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
2: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Noval dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Propertis Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin.
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan ya mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Noval ya dari titik balik ya Abang Po, pendengar Propat di Nusantara. Ya udah kalau gitu Vina, Noval dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Afina Dabayanti, penyiar di Perompak Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Perompak Jakarta maupun telepon ke studio Perompak Jakarta juga boleh. Atau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perompak Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana.
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-677-9920.
1: Okay.
2: Tapi ada yang masuk.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Kalian, ya. Oke, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ingin menjawab kak. Lalu untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya?
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak gini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oke.
3: Nah, kalau kami ke memberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air itu.
2: Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya bang ya.
3: Setelah selesai itu kami sampai kami yang ke atas. Kan bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang mau sampah segala macam. Walaupun dikit, tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor. Nah itu kami tidak mau kan. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di situ sampah sekitar ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau di kotor itu mengganggu sistem yang ada di danau.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah bertempatnya ya bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Perompak Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk? Seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja, katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya? Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau
1: ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau gini hidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah.
1: Seperti umumnya. Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
4: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Oh, jam 4 sampai jam 6. Karena
1: kalau 2 jam aja ya berarti ya?
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang,
2: panas?
4: Iya, justru wisatawan itu tidak mau. Karena panas. Kalau malam kan... Ya, apalagi yang mau kita lihat di dalam dulu kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan, kan? Hutan.
1: Iya, hutan. Oke, oke.
3: Masa gila masih tidur enggak?
1: Iya, iya juga. Iya. Oke, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa yang nak ngomong?
3: Kalau impian kami itu kedepannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai. Dari mulai dermaga di alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi juga tempat dan usaha ya. Kalau untuk event kedepannya mungkin kami belum bisa banyak bikin event, cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di tahu nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya
4: makanan,
2: ya.
4: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
1: Iya, benar-benar ya.
3: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Iya
1: Kak. Iya, pokoknya buat pendengar Propati seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu sama Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu
1: aku penasaran. Iya, mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat dia dapat.
1: Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya.
4: Ya.
1: Oh. tahu tuh.
4: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Oh, baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di Studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
3: Amin.
1: Baik, itu dia Bampu Perenggak Perempat di Nusantara. Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Jadi Om, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara RRI Jambi bersama Jakarta di siang hari ini. Di edisi siaran Senin tanggal 29 Juni 2026 dengan topik peran tour guide ya dalam memperkenalkan Danau Teluk. Baik Cina Puan, rangkaian lagu-lagu Pohon Nusantara bersama informasi gaya hidup kami hadirkan. Sembari Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hingga sore hari ini. Hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Irman Sur masih di tepak siang. Ya, akan menemani Anda di edisi siaran hari ini Senin 29 Juni 2026.
3: Bakalan hujan nih, gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
4: Hujan, jangan turun deras-deras ya hujan ya.
5: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
3: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
5: Bu, gluduk bukan berarti hujan Bu.
3: Kenyataannya Pak, banjir.
6: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir.
0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Liburan kali ini kemana ya?
4: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
5: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
4: Lah, terus kemana dong?
3: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
5: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
4: Apa? Ke museum?
3: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
5: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja, tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
3: Iya juga ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Man, ngapalah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
1: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
0: Eh, Man, Man, Man! Sini, sini! Cepat, cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
1: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
0: Eh, iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, beraneka ragam obat, sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Wah, banyak banget belanjaannya, Kak. Mau ngadain pesta ya? Wih, mau ngadain pesta kok gak undang-undang sih?
1: Pesta apa kata engkau nih? Hei, ini nih ha, sampah.
0: Sampah? Loh, mau diapakan sampah tuh, Kak?
1: Kakak buang lah.
0: Mau dibuang, tapi kok gak dipisah-pisahkan?
1: Dipisah macam mana maksud engkau nih?
0: Ya dipisahkan, Kak. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik.
1: Banyak kerja aku kalau macam tuh.
0: Ya emang udah begitu caranya, Kak.
1: Kalau aku tak nak misahkan macam mana?
0: Nanti akan susah memilah-milahnya, Kak.
1: Engkau nih lah, terpaksalah aku bongkar lagi nih ha. Engkau bantulah ya.
0: Iyalah. Pisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Pukul 14.46 menit waktu Isyabara. Bagaimana Cina Puan dengan segala kegiatan aktivitas siang hari menjelang sore hari ini? Tetap semangat ya. Oke. Jangan kemana, nanti pada pukul 15 waktu Isyabara ya, setelah rangka lagu pop Nusantara dan informasi tentang kehidup hari ini. Senin tanggal 29 Juni 2026 kembali lagi kita bersama di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama si Eri yang menemani Cina Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: malu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
5: Udah
4: bersihin, Mas. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
5: Udah
4: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
6: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
7: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
6: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
7: Emang marah karena apa?
6: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
7: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
6: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Kabar berita pukul 15 waktu di Sabah. Tidak puan di mana jalur domisili menerima nasi pendaftaran SPMB tingkat SMP negeri di Pekanbaru. Cibampuan pendaftaran dari jalur domisili mendominasi pendaftaran dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru pada tahun 2025 ini. Jumlah pendaftar jalur domisili SPMB kali ini melebihi kuota yang ada. Data dari laman resmi SPMB tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru tahun 2026, jumlah pendaftar terdata hingga Sabtu kemarin melalui jalur domisili mencapai 8.301 orang. Padahal kuota yang tersedia hanya berkisar 7.533 orang. Ada juga jalur yang paling sepi peminat, yaitu jalur prestasi akademik dengan nilai TKA. Jumlah pendaftar lewat jalur ini hanya 22 dari 323 kuota yang ada. Pendaftar di jalur lain yang juga melebihi kuota yang ada, jalur afirmasi misalnya yang hanya 1.478 orang pendaftar dengan kuota sebanyak 3.089 orang. Jalur mutasi yang juga demikian karena jumlah pendaftar hanya 224 dari kota sebanyak 777 pendaftar di jalur prestasi non-akademik sebanyak 476 orang, sedangkan kotanya mencapai 2.234 orang. Menjadi puan, pendaftar dari jalur prestasi akademik dengan nilai rapor sebanyak 704 orang, sedangkan kota yang tersedia lewat jalur ini mencapai 1.486 orang. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Asal usul Danau Singkara. Danau Singkara dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitawa. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkara berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkara mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: Jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk. Dangdut Pro 4 selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cidang Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk hari ini Senin 29 Juni 2006. Tambah terasa ya. Hanya tinggal satu hari lagi kita berada di bulan ke-6 ini. Dan besok satu hari lagi kita akan sudah meninggalkan bulan ke-6. Memang perjalanan waktu itu begitu cepat tanpa kita rasakan. Walaupun jarum jam bergerak lambat namun pasti. Iya. Baik Cidang Puan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari kita tidak ketemu, rasanya bagaimana gitu. Semoga saja di pertemuan kita sore hari ini dapat kiranya lagu-lagu yang kami siapkan menghibur Anda, sembari Anda disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas hingga jam kerja selesai nanti. Baik, bersama saya Irman Sur yang akan menemani Anda di Dangdut Yuk hingga hari Kamis ya, Senin sampai Kamis. Nah, setelah itu nanti saya cuti. Baik, Inci Rompuan, sebagai salam jumpa, sebagai pembuka tabur kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini, sudah saya siapkan satu nomor bagus. Wow, bunga operator bukan main. Dari Nela Karisma, inilah lagunya, Apakah Itu Cinta? Mungkin Anda tahu jawabannya. Jangan kemana-mana nanti setelah lagu ini di 2306 dapat Anda pergunakan di acara Dangdut Yuk bersama saya Herman dan kawan-kawan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, dari Nela Karisma, satu nomor lagu sudah kita hadirkan sebagai salam pembuka acara Dangdut Yok hari ini, Senin 29 Juni 2026, dengan sebuah lagu yang bertanya, apa itu cinta? Sudah ada jawabannya? Kalau memang sudah ada jawabannya, kita terima dulu penelpon pertama. Halo, Dangdut Yok.
1: Contoh dari selalu
0: diati. Cua.
1: Apa kabar Mas Heri?
0: Kabar baik. Di persatu Cua Am juga yang pertama tadi. Kini Nyu. Memang di jahat.
1: Yang pertama tadi tidak dendok.
0: Siapa lah di persatu Cik Tari?
1: Di persatu.
0: Iya. Yeah.
1: Ini bukan aku yang pertama.
0: Siapakah di yang pertama Cua Am tadi? Ya minta lagu. Ada nama pamit.
1: Karena aku baru pulang. Ya. Sehat. Mas Heri.
0: Sehat, Min.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Min. Apa lagu hari ke, Min?
1: Tanya sama operator lagu Hujan Duri dari Imam Arifin ada.
0: Hujan Duri?
1: Iya.
0: Anca Hujan Duit ya, Wale?
1: Iya, Hujan Duri lagunya, nama lagunya. Kalau nggak ada, ditukar.
0: Apa tuh? Lagi dicarikannya apa tuh? Selain itu apa?
1: Calonnya tiada duanya.
0: Ima Sarbin juga. Tiada duanya langsung ada tuh. Ada.
1: Hujan Duri enggak ada.
0: Hujan Duri yang ada Hujan Duit. Hujan Duit.
1: Kalau ada Hujan Duri, Hujan Duri.
0: Oke. Okay.
1: Kalau enggak ada, tiada duanya.
0: Ya, terus siapa, Min?
1: Salam-salamnya untuk Mas Heri. Untuk operator juga. Untuk siapa tuh? Untuk Kayus. Untuk Aini Prawang. Untuk Bang Simpson. Untuk Pak Mali sama Ibu. Terus untuk Elsi, Mutika sama Hafiza. Sama Mama Pami. Sama Fika, sama Selfie, sama Pagar. Sama Nena Aska, Kak Ros.
0: Terus?
1: Sama siapa lagi? Bang Arman, Kampung Lele. Bang Yono, Jalan Palembang. Bang Adi. Bang Rudi di Rumbai. Siapa? Itu semua-semua lah. Oh, yang Bu Surtini.
0: Nah, lupa, bungi ya.
1: Untuk semua-semua lah, Mas Heri. Yang dengarkan kita di Perompat, dapat salam tanpa terkecuali.
0: Baru kasih operator kasih jempol. Hujan Duri. Hujan Duri. Oke. Okay.
1: Makasih Mas Heri.
0: Oke, okay, Men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan Duri. Wah, operator lagi gigih nih, lagi jaringannya. Halo, Dangdut Yuk. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perompat selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa dibongi-bongi yo?
2: Enggak, tadi enggak masuk. Berada masuk kota Dangdut ke
0: Perompat. Iya, semari Sabtu saya ke Perawang.
2: Iya. Di mana?
0: Ke rumah Haji Musar.
2: Ada acara apa, Mas Heri?
0: Enggak ada, jalan-jalan acara aja.
2: Cuman seorang Mas Heri aja.
0: Enggak, sama cucu, sama orang
2: rumah. Sehat, Pak Musar?
0: Alhamdulillah sehat. Baru diperpanjang dapat SK baru. Ketua.
2: Amin.
0: Ketiga. Ya kan? Di rumah baru itu. Itu gimana sehat keluarga semua di Perawang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Perawang udah banyak kemajuan sekarang? Tidak?
2: Entahlah, Mas Heri, awak di atasnya, dia bawah kan.
0: Saya tengok tower tak ada yang simpang.
2: Perawang pesisir orang tuh, awak perawang atas.
0: Tidak, tower yang simpang tuh tak ada, mbak kemana harus bilangin. Tower Telkom tuh, tak ada lagi dong.
2: Iya.
0: Iya kan? Oke, apa lagu hari ini? Mana ini?
2: Lagu apa yang enak ya?
0: Ini si cuma Amin minta lagu Hujan Duri. Orang hujan duit, dia hujan duri entah.
2: Dari siapanya lah, Isdah Lisa.
0: Apa tuh?
2: Bagai ranting kering.
0: Bagai ranting kering?
2: Iya.
0: Gampang patah tuh. Oke, untuk siapa?
2: Untuk salam-salamnya untuk Mas Heri ya. Keluarga sehat selalu. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Amin. Untuk Ocu Amin Ambo tadi ya. Semoga sehat selalu itu untuk.
0: Oke, langsung disiapkan sama operator. Operator hari ini rajin dia.
2: Operatornya semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin. Amin langsung siap kan ya.
2: Bu Suti ini ya.
0: Heeh.
2: Bu Emma, Bu Roh.
0: Heeh.
2: Bu Nenek Aska. Nenek Aska enggak ada masuk ya.
0: Oh, kadang masuk.
2: Ada masuk.
0: Kadang masuk dia. Sama Mama Fahmi, Mama Fahmi kadang masuk, kadang enggak.
2: Mama Fahmi.
0: Ah, Mama si kembar.
2: Mama si kembar. Pika kampar ya, Pika tuh sibuk menjahit
0: dia. Iya. Pika paling enak goyang-goyang kaki dapat duit.
2: Iya.
0: Datang orang ke rumah yang ngantar duit. Iya, dia goyang-goyang kaki.
2: Pak Mali, Pak Jinsan Arjuna.
0: Pak Rasidi juga.
2: Ya, Pak Rasidi, Pak Ayuman, Bu Ros, apa namanya itu? Dikasih ke buah Ibu Yus.
0: Makcik Yus.
2: Makcik Yus.
0: Dia bilang Ibu Yus tak mau deh. Apalah, kami panggil makcik lah ya. Iyalah.
2: Pak Wati, Mami Kembar ya. Pak Diarman.
0: Iya.
2: Untuk Pak Musar. Untuk Pina, Pina pun teman mana sekarang tak ada lagi Pina.
0: Pina ada juga sekali masuk. Pak semalam Mali, semua telepon.
2: Pak Mali siapa? Jawai.
0: Jawai.
2: Jawai pun jarang masuk.
0: Sibuk ya. Berkebun durian.
2: Salam untuk semuanya lah, semoga sehat selalu semua sampai terjual ya.
0: Amin. Yo.
2: Spesialnya untuk anak-anak dan cucu-cucu.
0: Lagu sudah disiapkan langsung.
2: Terima kasih Mas Heri.
0: Yo.
2: Lagunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampar langsung ke Perawang, tembak lewat tol yang baru. Tidak, bukan baru, hanya karena lewat saja. Halo, dangdut yuk.
3: Halo.
0: Dangdut yuk.
3: Pesawat lalu.
0: Ah. Apa kabar?
3: Pesawat lewat pulau nih.
0: Tuh.
3: Gadang lo suara pesawat kalau awak dah jali ni.
0: Sehat ni Syur?
3: Alhamdulillah, seorang tua lah ni mereka lah.
0: Ya lama-lama dipakai, sama
3: lah. Ya lama dipakai.
0: Sama lah. Ya
3: lama dekor yang kini nak. Udah dulu lah.
0: Syukur-syukur nak batuk-batuk kan tu. Kalau batuk-batuk.
3: Ya lah, syukur lah awak lah.
0: Iya kan?
3: Masih bisa je lah awak lah. Kesolat lah.
0: Iya, masih bisa bagalah. Masih berpantau lah. Agi pantu je lu lah.
3: Kalau pantu naman. Agi lah lu. Kalau ni pantu lah lu berhati
0: lah. Alun bisa mengalasi raja pantun. Iya tak? Okey, silakan.
3: Hari kan lah ya, lu gempai lah ya.
0: Alun. Sampai bulan lah. Kalau saya badan.
3: Alamu, hari sampai bulan lah. Alah, kau pantu kita gini kuah. Pantu rancak kita gini kuah. Kinari bukan kinari saja.
0: Mantap.
3: Kinari dari orang Padang. Uni kemari bukan kemari saja. Kadamu kasih nak uni jalan.
0: Alhamdulillah.
3: Minta lagu
0: ini. Segitu baru tuan. Tarulah leh.
3: Apa nyanyinya ada untuk uni ini kau?
0: Banyak. Apa uni surnya?
3: Ya pun ada kerancak saja lah. Pun ada tu.
0: Ha?
3: Sunia lah ada je.
0: Lai. Langsung
3: lah dia. Mula saja lah. Sunia tu lah.
0: Boleh lah.
3: Iyalah. Salamnya ya.
0: Mm-hmm.
3: Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga. Semoga selalu ya murah rezeki dan banyak umurnya. Tu Nena Aska, Ajuna Lucy, Ibu Atika juga tuh. Ibu Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hartati Mojoko, Cujawi Ajamin. Ada tenangnya pantun tu Ajamin.
0: Balik lah. Bila Mama balik lah.
3: Ajamin besok tu.
0: Dah amu 2-0 lah lo.
3: Ya Jami nanti yang bantu nama.
0: Iya.
3: Ya Bang Simpson, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini ya di Perawat. Semoga Bunda dan keluarga ya semoga selalu murah rezeki.
0: Amin.
3: Ibu Minar, Ibu Hartati, Nopeni, Depi Joni, Uwa Amur, Pak Deyanto juga tu. Ibu Ima ya, Ibu Ima dan Pina di Perawang. Salam juga untuk semua operatornya. Semoga selalu ya murah rezeki panjang umur semua proyek semua grup RRI tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni tunggu sunianya tuh.
0: Baik Uni. Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagu sudah saya siapkan. Ini dia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk.
2: Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Baik, Cina Puan, para penggemar musik dangdut, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat, kami kemandangkan suara azan. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik, silakan di 2306 kita terima penelpon selanjutnya yang ingin bergabung, silakan. Sudah ya? Oke. Halo, Dangdut Yuk.
1: Ayo dangdut yuk,
0: prom
1: tak selalu di hati.
0: Eh, Makci, apa kabar Makci? Sehat Makci Yus?
1: Ya, apa kabarnya?
0: Kabar baik, Makci Yus gimana kabarnya? Sehat-sehat sekeluarga?
1: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Hujan enggak di sana?
1: Oh, panas.
0: Bodongkang.
1: Panas kali ya Allah, kuat dari pagi sampai sekarang.
0: Kalau panas gitu enaknya.
1: Tidak ada gelapnya dah.
0: Iya, kalau gitu enaknya minum air kelapa muda.
1: Kelapa tua enaknya. Iya.
0: Kalau bahasa kampungnya the gun of kelapa nom. Ah, kata Kang
1: Lasiman. Kalau kelapa muda, kelapa muda kita ganti.
0: Kata Kang Lasiman mau jadi minum ngombe the gun of kelapa nom ya, the gun of kelapa nom.
1: Ya lah lagunya apa Tiri?
0: Ada Caca Andika, ada Kamil Malik, ada Elvis Casey.
1: Kalau Caca Rika apa lagunya?
0: Cincin Putih sama Angka Satu.
1: Kau.
0: Kemarin dikasih cincin putih itu cincin emas.
1: Yang lain lari.
0: Apa Makcik Yusma?
1: Mansur ada enggak Mansur?
0: Ada. Apa yang enggak ada sama Makcik? Silakan.
1: Apa judul lagunya?
0: Terserah. Tinggal pilih aja Makcik Yus nak lagu Mansur apa?
1: Oh, apa bagus ya? Pilih aja lah nanti sama Eri.
0: Boleh.
1: Salam lah dulu Ri. Salamnya buat
0: tapi,
1: Lasiman.
0: Tapi Mas, Mansur S lagunya bukan Air Tuba kan?
1: Jangan lagi Air Tuba.
0: Kalau gitu Pelaminan Kelabu. Kalau tak mau Air Tuba kasih Pelaminan Kelabu. Iya.
1: Iya.
0: Boleh, siap.
1: Salamnya buat Lasiman, buat Yadi, buat Tengku Adriansa, buat siapa lagi ya? Buat Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai. Ya. Ibu-ibunya buat Pina di Perawang, Mama Si Kembar, Mama Fami, Bu Aini juga di Perawang, Bu Ros, Bu Dharma, Bu apa lagi? Mama Indah. Buat semuanya aja lari. Istimewanya buat Ari sekeluarga ya.
0: Makasih Mak Zeus.
1: Makasih juga Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum azan orang Ri bangun tidur nih.
0: Nih baru azan. Oke Mak Zeus.
1: Ya makasih.
0: Yo. Baik Cina Puan, tiba saatnya kami hadirkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat Fardhu Ashar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin 29 Juni 2026.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Terima kasih Cirebon Puan, Anda masih bersama kami Perempat dari Pembaru Suara Budaya Riau di udara PCFM 95,9 MHz. Atau bagi Cirebon Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Kembali kita lanjutkan jumpa kita di acara Dangdut Yuk untuk sesi kedua hari ini. Sudah ada yang tersambung ya? Oke, halo Dangdut Yuk. Halo, manakah dia? Halo, ya. Baik, nampaknya kurang begitu tersambung dengan baik. Dicoba kembali ya, di 23606. Selamat sore untuk Eda dan Ina ya, yang lagi benarkan di Marpoyan. Dika di Minas, apa kabar? Yanti juga di Perawang, apa kabar ya? Kemarin kok nggak mampir mas, bukan nggak mampir, kebetulan lupa. Nah, kalau kebetulan lupa bukan sengaja berarti, ya kan? Kemudian untuk Nina yang sama Andi ya, yang lagi benarkan di Pasir Putih, selamat sore. Kemudian Yanto, apa kabar juga untuk Aris, untuk Yoyon ya, yang lagi monitor di Arifin Ahmad. Mas Eri, kemarin lewat dekat rumah kita ya, di Garuda Sakti, kita panggil gak dengar. Kebetulan kaca mobil ketutup mungkin ya. Oke, Lisa, terima kasih ya. Soalnya nanti kalau memang ada waktu nanti kita mampir sana. Kemarin ngajak cucu mandi-mandi di sana di pemandian alam. Kemudian juga Herman, apa kabar? Untuk Gobang juga, sekalian Yanto, apa kabar juga Anta Aris? Untuk Hendrik juga selamat sore di pembatuan ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga untuk keluarga saya di Rawagambut, gimana untuk Giyadi nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Yad. Kemudian untuk Imai, untuk Kang Lesiman, gimana kabarnya? Masih tetap setia ya dengan radio gantungnya ya. Baik untuk Kang Lesiman sama Yadi bersama keluarga di keluarga besar saya di Rawagambut, selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan lagunya sudah saya siapkan satu nomor bagus dari album Imam Syarifin. Ini lagunya.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Ayo, kita pergi.
4: Yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo.
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jerawan para penggemar musik dangdut, kiranya sampai di sini dulu. Jumpa kita di acara dangdut jauh hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah, sampai jumpa besok di waktu yang sama. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Beberapa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jenab Buan, kejutan bagi warga Kota Pekanbaru dalam momen hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Masih berlanjut, para pengguna layanan bus Transmetro Pekanbaru mendapatkan kesempatan memperoleh tarif khusus. Mereka bisa mendapatkan tarif khusus yakni 2.422 sekali jalan dengan bus Transmetro. Promo tarif menarik ini berlangsung mulai Kamis 25 Juni 2026. Ada rencana promo tersebut berlangsung selama 6 hari. Para pengguna bus TMP bisa mendapatkan penawaran menarik hingga Selasa 30 Juni 2026 mendatang. Untuk para pengguna bus Transmetro Pekanbaru bisa mendapatkan tarif khusus selama 6 hari ke depan. Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Maskur Tarmizi. Menurutnya promo ini bagi pengguna BSI, BCA dan juga X-Money Bank Mandiri. Mereka bisa mendapatkan tarif murah ini ketika menumpang bus Transmetro selama masa promo. Dirinya menyampaikan juga bahwa jumlah kuota penerima terbatas setiap harinya bagi pengguna. Jadi total untuk pengurus NBSI, BCA dalam promo ini selama 6 hari sebanyak 210 orang. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Udahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan persia FM 95,9 MHz. Atau bagi yang jelumpuan yang mendengar siaran kami saat ini melalui RRI digital. Baik, melengkapi suasana istirahatnya di petang hari ini setelah disibukkan tadi dengan berbagai kegiatan aktivitas hari ini. Sembari Anda beristirahat bersama keluarga, rangkaian lagu-lagu pop Melayu serta informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya RRI.

0: Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang...

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami Perempuan Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami melalui area digital pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, sebelum kita mengikuti mimbar agama Islam, kemudian juga pembacaan suci Al-Quran terjemahan, kemudian seruan azan maghrib, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan ke ruangan dengan Anda. Nanti kita akan bergabung dengan program Masa Tu guna mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran terjemahan, kemudian dilanjut dengan kumandang azan maghrib. Dan sekaligus saya Ari Mansur dan seluruh semua rekan-rekan yang bertugas di tepak siang dan sore ini mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam ada rekan saya Arnold Rashid yang akan menemani Cik dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Serta jagalah kami dari semua musibah ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini, dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Kali ini kami hadir menemani Anda dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru. Sudah kita nikmati tadi ya beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang saat ini sudah membawa kita pendengar pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Tampaknya kami hentikan dulu sejenak untuk menemani Anda di kesempatan ini dengan hiburan lagu-lagu Islami, karena kini juga sudah tiba waktunya pendengar ya. Kami akan hadirkan juga untuk Anda program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kami hadirkan Mimbar Agama Islam pendengar dengan pembahasan khusus yang akan kita dengarkan. Topik kajian hadis Tarbawi ini akan disampaikan oleh Ustaz David Beckham Harahap, SPDI. Setelah itu nanti juga akan ada ya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan sholat fardu maghrib akan masuk ataupun juga nanti berkumandang itu pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita lanjutkan ya kebersamaan ini dengan sama-sama kita menyimak program Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk tinggal di buminya Allah, mencari makan, mencari nafkah di buminya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasalah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di jalan yang Allah ridai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada kru junjungan alam Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala khisalin." Kata Nabi, didiklah anakmu pada tiga perkara. Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Nabi sampaikan, didiklah anakmu, ajarilah anak-anakmu tentang tiga perkara. Yang pertama kata Nabi, hubbi nabiyakum. Yang pertama kata Nabi adalah mencintai nabimu. Ada tiga perkara yang disampaikan oleh Nabi supaya kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama kata Nabi adalah hubbi nabiyikum, yaitu mencintai nabimu. Sampaikan dan ajarkan kepada anak-anak dan keturunan kita supaya mereka senantiasa mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga kepada anak-anak kita supaya mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dan panutan di dalam kehidupannya. Banyak anak-anak sekarang mereka tak tahu siapa manusia yang layak dijadikan idola dan yang layak dijadikan panutan. Kenapa? Karena mereka tak paham, karena kurang pengajaran tentang masalah mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita sebagai manusia, kalaulah ingin hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat, seogiahnya kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai idola dan panutan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Al-Quran,

0: keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kata Nabi, mencintai Nabi Muhammad, dan yang kedua, sampaikan juga kepada anak-anak dan keturunan kita supaya mencintai keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarganya dan mencintai keturunannya. Banyak anak-anak di zaman sekarang, mereka tak pandai memuliakan keluarga Nabi. Mereka tak pandai memuliakan keturunan-keturunan Nabi. Bahkan banyak manusia sekarang, mereka dengan terang-terangan berani mencaci maki dan menghina keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas ketika mereka menghina keturunan Nabi, sama halnya mereka tadi sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mencaci maki keturunan Nabi, sama halnya mereka sudah mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita adalah memuliakan Nabi dan memuliakan keluarga dan keturunan Nabi. Insyaallah kalau kita pandai memuliakan Nabi, memuliakan keluarganya, memuliakan keturunannya, insyaallah kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang terakhir yang disampaikan Nabi di dalam hadis ini adalah wa qira'atil Quran, yaitu ajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ketika kita baca, satu huruf yang kita baca, maka insyaallah Allah akan balas kepada kita sebanyak 10 kebaikan. Maka kita sebagai orang tua semestinya mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana pentingnya membaca dan menjadikan Al-Quran tadi di dalam kehidupan sebagai pedomannya. Banyak anak-anak sekarang, mohon maaf, mereka kurang fasih dan kurang lancar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kurang didikan dari kedua orang tuanya. Semestinya kita sebagai orang tua berniat kepada Allah supaya anak-anak kita tadi sepenuhnya berkhidmat, membantu dan menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalau kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, semasa hidup kita rajin dan rutin membaca Al-Quran, maka insyaAllah Al-Quran tadilah yang akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita semua kelak di yaumil akhir nanti. Nabi sampaikan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran tadi insyaAllah kelak di yaumil akhir nanti akan datang kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepadanya. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niatkan di dalam hati kita, berdoa kita, meminta kepada Allah supaya anak-anak kita, keturunan kita, Allah jadikan orang-orang yang ahli Al-Quran. Kalaulah sempat anak-anak kita mereka ahli dalam Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, maka insyaAllah bisa kita pastikan kita adalah orang tua yang bahagia hidupnya, selamat dunia dan akhirat. Betapa bahagianya, betapa senangnya orang tua yang memiliki anak mereka pandai membaca dan bahkan mereka sudah hafal Al-Quran. Jadi berdoa dan meminta kepada Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli Al-Quran, dan mudah-mudahan anak-anak dan keturunan kita menjadi Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Akan dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria. Membacakan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 14.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Pukul 18.24 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama seruan azan sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya berkumandang pukul 18.25 waktu Indonesia Barat.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lagu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sidur Rahman bersama kami program 4 sudah kita tunaikan ibadah salat partu maghrib. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jenderal, saudaraku kaum muslimin, barokah atau keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dan kelanggengannya dalam hidup. Dalam Islam ini sangat penting karena bukan kuantitas jumlah harta atau panjangnya umur yang menentukan kebahagiaan, melainkan kualitas dan manfaatnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

0: ibu.
1: Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
3: Cinta rompuan pembukaan Musabaqah Khotil Hotel Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2006 di Bengkel di Kuantan Singi Semarang dan khidmat dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, jajaran Kementerian Agama, tokoh agama serta seluruh kafilah dari kabupaten kota se-provinsi Riau. Perhelatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kecintaan umat Islam terhadap Al-Qur'an, membina generasi Qur'ani yang berakhlak mulia serta mempererat ukhuwah Islamiyah di bumi lancang kuning. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Alpian yang turut hadir memberikan dukungan kepada kafilah Kota Dumai berharap pelaksanaan MTQ tidak hanya dipandang sebagai ajang kompetisi tetapi juga menjadi media pembinaan karakter dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MTQ bukan sekadar perlombaan tetapi momentum untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran serta membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Pihaknya berharap kafilah Kota Dumai dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik bagi daerah. Senada dengan itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kementerian Agama Kota Dumai menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh peserta, khususnya kafilah Kota Dumai agar tetap menjaga semangat, kekompakan dan menjunjung nilai sportivitas selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Kuantan Singi berlangsung hingga awal Juli 2026 dan diikuti oleh seluruh kafilah dari Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Berbagai cabang perlombaan dipertandingkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan syiar sekaligus menggali potensi qori-qoriyah, hafiz dan hafizah serta peserta terbaik lainnya. Melalui penyelenggaraan MTQ ini diharapkan lahir generasi Qur'ani yang tidak hanya unggul dalam kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an tetapi juga mampu mengimplementasikan, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ajang ini diharapkan dapat melahirkan qori-qoriyah, hafiz dan hafizah yang terbaik dan mewakili Provinsi Riau pada Musabaqah Khotilatul Qur'an tingkat nasional. Demikian kabar berita pukul 19, kabar berita selanjutnya kami sampaikan esok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penjamannya Tuan dan Puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: jam.
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: Sekarang pun kita pula bersama di program Kekhasan Daerah. Kali ini dari suku Nias. Dikutip dari Wikipedia, suku Nias adalah kelompok etnik yang berada di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Mereka menamakan diri mereka Ono Niha. Ono berarti anak atau keturunan, Niha manusia. Dan Pulau Nias sebagai Tano Niha. Tano berarti tanah. Hukum adat dan tradisional Nias secara umum disebut Pondrako. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik. Dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang.

0: Awas-awas, minggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Teman-teman, saudaraku, kaum muslimin-muslimat, sudah pula pukul 19.34 menit untuk kita muslimin-muslimat Pekanbaru dan sekitarnya atau daerah yang sewaktu. Waktu sholat perlu isya pula masuk pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu isya hari ini. Utama tentunya jika kita dapat laksanakan di awal waktu dan berjamaah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Kisah dahulu kala, di wilayah barat bumi Perdikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka

Putri Raja satu-satunya yang bernama Raden Ayu Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat.

0: Siapapun yang mencium aromanya pasti akan menutup hidungnya. Sebenarnya sang raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan, namun tak ada satupun yang dapat mengobati penyakitnya. Suatu hari sang raja meminta pendapat kepada patih tentang nasib putrinya. Sang raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan sang putri.
1: Miturut pamanggih kulo, langkung prayogi sang putri kapasrahaken sauntoro ing padepokan sinawang ingkang wonten ing sisih kulonipun kerajaan. Mbok menawi mangke ing mriko, putrine sang prabu saged pados coro kagem saras.
2: Caranmu apik banget, Patih. Sesok awakmu dhewe kudu ngeterke anakku ning kono.
1: Sendika dawuh Kanjeng Prabu.
0: Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke padepokan Sinawang.

0: Ageng Sinawang, pemimpin padepokan itu, menyambut kedatangan Patih dan Putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun sewu Ki Ageng, ingsun iki Patih Kraton Majapahit. Dene kang nunggal kalih kula niki putri Sang Prabu, kang gadah asma Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri loro, awake mancarake ambu amis banget. Awit saking punika, Baginda kersa masrahaken putri ing mriki supados Ki Ageng saged mbiyantu nambani.
1: Duh, prayoto tamu kula punika Patih Kraton Majapahit. Nuwun sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan, kula nampi Raden Ayu Saraswati manggon wonten mriki kalian murid-murid kula sanesipun.
0: Setelah ditinggal pulang Patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, sang putri diobati dengan cara berendam di Sungai Bagong

0: Memasuki hari ke-40 Raden Ayu berendam. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya. Pemuda itu bertanya kepada sang putri, kenapa tempat ini berbau amis? Raden Ayu Saraswati menjelaskan jika bau itu muncul dari tubuhnya.
1: Tadi awakmu sing mambu amis. Yen aku bisa ngilangi mambu amis saka awakmu. Kowe gelem dadi bojoku.
2: Aku wis meh nyerah karo penyakitku. Yen sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake.
1: Kowe wis janji, aja mblenjani. Yo wis, saiki tak tambani penyakitmu.

pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih. Akan tetapi air itu tak terasa panas, justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati. Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai, dan sungai itu menjadi tenang kembali.

0: bau yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang. Pemuda itu pun menagih janji sang putri.
1: Kula paring asma Saraswati. Kula purun dados garwanipun sampean.
2: Iya, Saraswati. Aku Srobo. Aku arep nglamar awakmu. Dudono omahmu ning endi?
0: Singkat cerita, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawang. Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil. Di masa kehamilan istrinya, Srobo ingin bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja tiba dan dilarang masuk ke tempatnya bertapa.

Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak, dia mulai melanggarnya. Dia mengambil jemuran sebelum senja tiba. Sejak melanggar pesan suaminya itu, perasaan Raden Ayu Saraswati

0: Hingga pada suatu hari, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa. Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya.
1: Ojo wedi, iki aku Srobo bojomu. Amarga sliramu wis melanggar welinganku, aku balik nang wujudku. Sejatine aku buaya putih sing nguasani Kalibago. Pesenku sing pungkasan, yen anakku lahir lanang, wene ora jeneng Menak Supal. Wis Saraswati, aku bakal lunga.

Benar saja, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Menak Sopal. Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi Menak Sopal, yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang. Itu menandakan kelak Menak Sopal menjadi pemuda yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang pandai. Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya.

Selain itu, dia juga berhasil menguasai ilmu Malih Rupa, peninggalan ayahnya, Srobo. Ketika ilmu itu digunakan, tubuh Menaksopal berubah menjadi harimau yang sangat besar. Menaksopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati. Dia senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hingga pada suatu ketika, penduduk sekitar Padepokan Sinawang menderita kekurangan air. Mereka sering berebut air belik di tepi Sungai Bagong. Jarang juga sampai terjadi perkelahian.

Setelah menyelidiki beberapa hari, akhirnya Menak Sopal memutuskan untuk membendung air sungai. Kemudian, dia mengumpulkan para pemuda sekitar beserta murid-murid Padepokan Sinawang untuk diajaknya membuat bendungan. Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, bendungan itu tiba-tiba ambrol. Keesokan harinya, Menak Sopal terkejut karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur. Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya. Bendungan itu kembali roboh di malam hari dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki.

merasa ada yang tak wajar. Akhirnya Menak Sopal mengerahkan kesaktiannya untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya.

0: Anak Sopal kemudian masuk ke dalam sungai dan memukul air sungai tersebut. Hei, Boyo Putih, apa sing kok lakoni? Nyapa kowe ganggu penggaweanku sampai ndadek ini bendungan iki ambrol?
1: Tak rusak bendungan iki. Amarga kowe sadurunge gawe bendungan, ora menehi aku panganan.
0: Panganan apa sing kok karepke?
1: Aku pengen mangan sirahe gajah putih. Yen kowe bisa ngabulake kekarepanku, aku janji ora bakal rusak bendungan iki maneh.
0: Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan Menak Sopam. Menak Sopal akhirnya pulang kembali kepada Pokang Sinawang. Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa. Ada seorang pemuda yang menyarankan, jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih, hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu, yaitu Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal akhirnya berangkat untuk menemui Mbok Rondo. Sampainya di rumah Mbok Rondo, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam gajah putih itu.
2: Mbok Rondo, gajah puniko kulo ampil tigang dinten kemawon. Sakwise niku kulo wangsulaken.
3: Yen nono kedadean, sapa sing arep tanggung jawab?
2: Ingkang tanggung jawab puniko Padepokan Sinawang. Kulo muridipun Ki Ageng Sinawang. Paring asmo Menak Sopal.
3: Oh, dadi kowe didhawuhi Ki Ageng Sinawang. Aku ngerti dheweke. Ya wes, aku bakal nyili kowe gajah putih telung dino. Sakwise telung dino, balek nom rene.
0: Menak Sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan. Dia lalu menyembelihnya

Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa. Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi. Bendungan itu bernama Dam Bagong, yang berdiri kokoh menampung air sungai. Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air, sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. 3 hari telah berlalu. Mbok Rondo Krandon sudah menanti kedatangan Menak Sopal untuk mengantarkan gajah putihnya. Lama ditunggu, bahkan sampai 1 bulan lebih dia tak kunjung datang untuk mengembalikan gajah tersebut. Mbok Rondo pun marah. Dia mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak menyerang Padepokan Sinawang.

0: tengah perjalanan Mbok Rondo dan rombongan tak sengaja melihat Menak Sopal yang sedang berkeliling desa.
1: Kowe Menak Sopal toh, bocah sing ngileh ingon-ingon kuwingi. Ndi, saiki balek no gajahku.
2: Nuwun sewu Mbok Rondo, gajah punika sampun kula sembelih, sirahipun kula aturaken dhateng Baya Putih ingkang nguasani Kali Bagong.
1: Piye? Gajahku kok beleh?
2: Enggih, Mbok. Baya iku janji, sakwise mangan endas Gajah Putih, dheweke ora bakal ngrusak bendungan sing tak bangun. Amarga bendungan iku kanggo nulungi kebutuhan banyu warga lan petani.
1: Ora mungkin. Kowe mesti ngapusi. Hei kabeh, ajaran bocah iki.
0: Sopal tak mau melawan. Dia memilih untuk menyelamatkan diri. Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya, hingga akhirnya dia pun terpojok. Dalam keadaan terdesak, dengan ilmu malih rupa miliknya, dia berhasil menyelamatkan diri.

Sesampainya di Sungai Bagong, dia terjun ke dalam bendungan. Mbok Rondo menyuruh penduduk desa untuk menunggu Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Dia sendiri bergegas pergi menuju ke Padepokan Sinawang.

0: Sesampainya di padepokan, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati menyambutnya dengan ramah. Semula Mbok Rondo Krandon ingin meminta kembali gajah putih miliknya. Ki Ageng segera menjelaskan bahwa gajah putih itu sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih penunggu sungai. Itu dilakukan Menak Sopal agar buaya putih itu berhenti merusak bendungan dan supaya kebutuhan air para penduduk dan petani dapat tercukupi.
1: Dadi bener, apa sing diomongne Menak Sopal?
2: Anggih, leres.
1: Tak pikir dhek ngapusi. Yen gajah putihku digunakne kanggo ngrewangi gawe bendungan, ya wis, aku lilo lan ora tak masalahke.
2: Matur nuwun Mbok Rondo Krandon. Mugi-mugi terang ing penggalihmu menika saged ndadosaken karaharjan kagem warga.
1: Nanging, kepriye nasibe bocah sing jenenge Menak Sopal iku mau? Dheweke wis mlumpat menyang bendungan.
3: Aja kuatir Mbok Rondo, dheweke mesti bali kanthi slamet.
0: Benarlah apa yang dikatakan Raden Ayu. Di dalam sungai, Menak Sopal ditolong oleh buaya putih. Dia kemudian dibawa ke tempat yang aman bernama Sumur Gumuling. Ketika Mbok Rondo Krandon dan rombongan penduduk desa pergi, Menak Sopal juga pulang kepada Padepokan Sinawang dalam keadaan segar bugar. Kata teranging penggalih yang diucapkan oleh Ki Ageng Sinawang untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu kemudian digunakan menjadi nama daerah tersebut. Lama-kelamaan, kata teranging penggalih berubah menjadi Trenggalek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Baik, pukul 8.30 malam untuk 2 jam ke depan, pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam. Selama 2 jam kita boleh menikmati di program musik khusus, lagu-lagu khusus di program Greget Campur Sari. Lagu-lagu Campur Sari kami hadirkan di program ini.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Baik, Pak D, Bu D, Mas Mbak, dimanapun siapapun dengarkan siaran kita pada malam hari ini, program lagu-lagu campur sari ya. Istilah campur sari dalam dunia musik Indonesia mengacu pada campuran atau crossover beberapa genre musik kontemporer Indonesia. Nama campur sari diambil dari bahasa Jawa yang sebenarnya bersifat umum. Musik campur sari di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Jawa Gian Tengah hingga timur, khususnya terkait dengan modifikasi alat-alat musik gamelan sehingga dapat dikombinasikan dengan instrumen musik barat atau sebaliknya. Dalam kenyataannya, instrumen asing ini tunduk pada pakem musik yang disukai masyarakat setempat, langgam Jawa dan gending.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.

Saudara, campur sari pertama kali dipopulerkan oleh Mantos dengan memasukkan keyboard ke dalam orkestra gamelan pada sekitar akhir dekade 1980-an. Melalui kelompok gamelan Maju Lancar, kemudian secara pesat masuk unsur-unsur baru seperti langgam Jawa, keroncong, serta akhirnya dangdut. Pada dekade 2000-an telah dikenal bentuk-bentuk campur sari yang merupakan campuran gamelan dan keroncong, misalnya Kena Goda dari Nurhana, campuran gamelan dan dangdut, serta campuran keroncong dan dangdut jongdut populer dari lagu-lagu Didi Kempot. Meskipun perkembangan campur sari banyak dikritik oleh para pendukung kemurnian aliran-aliran musik ini, semua pihak sepakat bahwa campur sari merevitalisasi musik-musik tradisional di wilayah tanah Jawa.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketemu.

Udahlah, kita mendengarkan lagu-lagu Campur Sari ya. Lahir di Desa Gunung Kidul pada tahun 1950. Mantos adalah tokoh Campur Sari. Pertama, ketika berusia 16 tahun, Mantos memberanikan diri pergi ke Jakarta. Pilihan utamanya adalah hidup mengamen yang dianggap mewakili bakatnya. Namun pada tahun 1969, dia bergabung dengan Orkes Keroncong Bintang Jakarta pimpinan Budiman Biji. Kemudian pada tahun 1976, Mantos yang juga dipiawai bermain bass mendirikan grup band Beep Blues berciri funky rock bersama dengan Beep anak Benjamin S. Beep Blues bertahan hingga tahun 1980 atau sekitar 4 tahun. Kemudian Mantos bergabung dengan Idris Sardi dalam grup Gambang Kromong Benjamin S. Selain itu sebelumnya ia pernah juga menjadi pengiring Bing Slamet ketika tampil melawak dalam grup Kuartet Jaya. Kelihatannya semua pengalaman inilah yang membuat Mantos menguasai aliran musik apapun dalam hasanah dangdut. Bahkan dia juga menjadi panutan karena mampu menciptakan trik-trik permainan bass yang kemudian ditiru oleh para pemain bass dangdut sekarang. Pada tahun 1993, Mantos mendirikan grup musik Campur Sari Maju Lancar Gunung Kidul. Harapannya menampilkan kekhasan Campur Sari dengan langgam-langgam Jawa yang sudah ada. Ada warna rock, reggae, gambang kromong, dan lainnya. Ada juga tembang Jawa murni seperti Kutut Manggung atau Bowo Asmorondono. Dengan gamelan yang diwarnai keyboard dan gitar bass bersama grup musik yang berdiri tahun 1993 dan beranggotakan

saudara atau rekan sedaerahnya di Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta itu Mantos menyelesaikan sejumlah volume rekaman di Semarang. Omset penjualan mencapai 50 ribu kaset setiap volume. Tertinggi banding kaset langganan atau keroncong umumnya pada tahun pertengahan 1990-an. Di samping menyanyi sendiri dalam kegiatan rekaman itu, Mantos juga menampilkan suara penyanyi Sulasmi dari Sragen, Minul dari Gunung Kidul, dan Sunyahni dari Karanganyar. Beberapa lagunya yang populer diantaranya Anting-Anting, Nyidam Sari, Gandrung, dan Kutut Manggung. Namun yang besarnya banyak dikenal oleh orang Indonesia adalah Getuk yang pertama kali dipopulerkan oleh Nur Afni Oktavia. Sampai sebelum akhirnya dikenal sebagai Strokik, Mantos bersama grup Campursari Maju Lancar Gunung Kidul menjadi kiblat bagi para pencipta lagu-lagu Langgam Jawa dan Campursari.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Baik, saudara, kita masih mendengarkan lagu-lagu campur sehari sampai 1 jam ke depan ya. Pukul 9.31 saat ini sampai pukul 10.30 malam ya. Tokoh campur sehari berikutnya yang paling populer setelah Mantos adalah Didi Kempot. Atau lebih dikenal dengan nama aslinya sebenarnya adalah Didi Prasetyo. Namun lebih kenal dengan nama panggungnya Didi Kempot. Adalah tokoh campur sehari pasca Mantos. Didi Kempot yang lahir di Solo 1966 itu hanya jebolan kelas 2 SMA. Awalnya anak dari Ranto Edi Gudel, pelawak terkenal dari Solo itu adalah seorang pengamen. Dari dunia jalanan itulah lahir lagu-lagunya yang kemudian menjadi hit. Seperti Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi, Tulung, Cucak Rowo, Wen Chen Yu, Yang Penting Happy, dan Moblong Moblong. Khusus untuk Cucak Rowo, sebenarnya lagu ini merupakan remake atau pembuatan ulang dari lagu lama di Indonesia. Namun, nama Didi Kempot sangat terkenal dan selalu dikaitkan dengan langgam Jawa dan campur sari. Tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga Suriname dan Belanda. Di kalangan masyarakat Jawa atau keturunan Jawa, dia dianggap sebagai superstar. Bahkan, ketika Presiden Suriname, Wei Den Bos, datang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1998, dia mengundang Didi secara pribadi. Berkat dedikasinya pada musik dan lagu berna langgam Jawa oleh warga Jawa di Belanda, dia kemudian diberi gelar penyanyi Jawa teladan.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan.

0: kaget. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat malam. Setengah jam berikutnya masih kami hadirkan program khusus lagu-lagu campur sari. Sambil sekilas juga kita kutipkan sejarah dari perkembangan musik campur sari itu sendiri. Saudara pendengar, penggemar campur sari diantaranya album pertama Didi Kempot yang terkenal itu pada tahun 1999. Di dalamnya terdapat lagu Cidro dan Stasiun Balapan. Semula tidak ada seorang pun pedagang kaset yang melirik karyanya. Mungkin karena warna musiknya yang lain dan gayanya yang berbeda dibandingkan lagu Mantos atau Anjar Ani yang sedang populer pada tahun 1990-an itu. Namun kemudian album pertamanya ternyata meledak di pasaran. Sejak saat itu Didi mulai merasa yakin untuk menekuni tembang-tembang Jawa. Adik dari pelawak Mami Prakoso ini kemudian menjadi salah satu ikon dari campur sari. Tawaran untuk membuat album pun datang dengan deras. Bahkan dia pernah membuat 12 album sekaligus dalam satu tahun. Dialah Didi Kempot.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Baik. Saudara, sampai terasa sudah pukul 10.20 menit malam. Pak Deputi, Mas, Mbak, kita masih berdama di program Berkecampur Sari. Dua lagu nomor penutup dari Silpi Kumalasari, Kuat Hati, dan lagu terakhir nanti untuk Campur Sari malam hari ini adalah Rembulan, nih kan, Salendri. Setelah itu nanti maksud kami pukul 22.30 dilanjut hingga pukul 23.45 menit kami selesai dengan pulang nanti musik-musik berirama keroncong Nusantara.
4: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
5: Selamat pagi.
4: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
5: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
4: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
5: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
4: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
5: Saya nggak kenal, Mbak.
6: Hai.

0: Lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
2: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Cinta no puan. Malam dan rahasia alam berpusat pada pemulihan tubuh dan pikiran. Rahasia terbesarnya terletak pada produksi hormon melatonin yang dipicu oleh kegelapan. Untuk memanfaatkannya secara maksimal, kita bisa menerapkan rutinitas alami berikut. Dikutip dari Universitas Teknokrat Indonesia. Yang pertama, matikan layar digital detox. Jauhkan ponsel setidaknya 30-60 menit sebelum tidur agar produksi melatonin tidak terganggu oleh cahaya biru. Yang kedua, mandi air hangat. Jika memungkinkan, mandi sebelum tidur membantu menurunkan suhu inti tubuh yang merupakan sinyal alami bagi otak untuk bersiap tidur nyenyak. Dan berikutnya, konsumsi teh herbal seduhan alami seperti teh kamomil sangat ampuh meredakan saraf dan memicu rasa kantuk. Cinta pun juga jangan lupa memanfaatkan jam emas tidur antara pukul 20 hingga 21 adalah waktu terbaik untuk generasi tubuh dan menjaga kulit tetap awet muda. Nah, ini tentunya bagi yang memang sudah waktunya berehat. Kemudian jemur pagi hari, rahasia tidur malam yang nyenyak sebenarnya dimulai juga dengan menjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15 sampai setengah jam untuk mengatur ritme alami tubuh.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman dan puan, malam dan rahasia lahir, di mana makna malam waktu yang sunyi dan tenang merupakan saat terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon ampun dan merenungkan misteri kehidupan serta takdir yang telah digariskan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika hatimu tersentuh cinta, saat kau pejamkan mata, yang terlihat adalah senyumnya. Atau saat kau perhatikan tenang air telaga, ada bayangnya bertahta di sana. Pun saat kau pandangi senja, indahnya langit hanya menjadi pengantar semua tentangnya. Maka jika hatimu tersentuh cinta, segeralah datang kepada Allah Ta'ala. Di sepertiga akhir malam, temui dia. Dalam khusyuk, dirimu berdoa, goreskan sebait namanya, tuangkan gundah di dalam dada, kepada dia yang mencintaimu begitu luar biasa. Istikharah.

hidup penuh kejutan. Betapa kehidupan penuh dengan kejutan. Ya, kehidupan adalah misteri. Siapa yang akan menentukan kapan, di mana, bersama siapa dia akan tertawa, atau disebabkan apa dia akan menangis? Bisnis apa yang membuat dia sukses dan kaya, atau justru karena bisnis itu dia akan menjadi miskin? Siapa istri atau suaminya nanti? Berapa jumlah anaknya? Akan jadi apa anak-anaknya kelak? Kerjanya bagaimana? Siapa menantunya? Berapa cucunya? Dan pada akhirnya, di mana dia akan dikuburkan kelak? Kita semua tidak pernah mengetahuinya, karena ini merupakan salah satu dari sekian rahasia ilahi. Kita hanya mampu menjalaninya saja, dan kita akan dibuat terkejut oleh sebuah sistem yang begitu rapi dan tersusun indah. Tahu-tahu kita semua melampaui pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kita sadari, bahwa kita pernah tertawa sekaligus menangis. Kita melewati masa kemiskinan tanpa pernah berhitung bahwa kita akan sukses di kemudian hari. Kita menikah, punya anak, menantu, cucu, dan akhirnya kita mati tanpa bertanya di mana kita akan dikuburkan. Itulah kehidupan. Semua sudah terencana dengan begitu rapi.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.
1: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Turnamen Gadis ini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Pekanbaru, program Amam 4 undur diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.